ལོངཁུགས ཀྱིས དགས དགས དགས དགས དགས དགས དགས དགས དགས དགས དགས དགས དགས དགས དགས དགས དགས དགས དགས ད� ཁྱི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང སྐྱོང གི རང ས
lopi lopja simu wi nyerwi argni nyanjur kili tangpo deja. Lehto lanwar gyawar nhatsukcha. Samtura da chep singu si par nzashoba nyongwa tang. Ngagto katur. Ngil arig kawa sukchi amnatun chaji yo. Hkabri gur tongchak kakhi chi ngagto seta. Kongi shtagda langkur tangni fsili jachak kakhi sarachyote. Ligu zunlin shigi chi yo. Hka nga shikhi chi lo anirang. Kongi sikbi nga tsangma torni. Tsamu nye makirong harjin hongkak nhe chate siamta shiazhi tsua tang. Namchang jeta si ne amtsiga damte hka nga li jotab si yo. Nyangri shimbi nyerchong si tar siazhig lan jiwun chanwu tonsing. Gongsi lima ang tomi ma kakhi ne. Da si ma shishigwar mangta songwi nang. Lobja simu wa dintang. Shichukji abzu na abzi yo bar. Loo htara la sha ko na gurum bim din lak zam hato geji yo. Kili na leishik tang tambur njewa tang. Leishik ting a mongcu shikhi yin si bi wabshak bi rga sha li. Tsena ma jie ji hongkak ka nhe chate. Ngagto riri zin alang di mbambung si bi jamdi ngo yo. Tsena ma jie ji dewi donhang shimbu si sa na. Da tong lobja tun me bam. Yang na lobja ni tun ma tak ka zun de tak yin sing. Kongi gongsi di zizi zhongqir rinbi zhuni nang zhung dianzhi dang. Namlang zhung rinbi lopja simu wi nihtu ngay zhung dianzhi rinni. Lu htar lopja yomi ji loma dang. Lu ndangi loptun loma ngay zhung la di di. Nginhum jingu dang nian tong balin suk ji zani jitri si ji yo. Menghi war, gongsi rinbi jiam na yiddi lopja simu wa zhibshi lakzam la leishik dang ngay zhung gurkab jambar. Ma nyehe zam leka htambu rak badang. La la gongsi legu gangzin badang. La li rangni ji lehto si de ledun kang zig yo. Tsena ma jie ji. Kongci rangni ji zhun tang la hdeni yongbab sukba tonggab. Nga rangni la yongbab xiong a li jing aga tsur siwaan dig zi xia.

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི